Ati la imangi luka hari tunggu amanangi busi kecifulani ngi medu kecimi kuhudangi. Tuinda tirati tunggu ingi reka jahen ini. Fira uampingi tutu imina rabu kiu. Umu kumuhi manasetesi u. Ingin nang habis urasa besi kena tiang dulu hangi si manau rati